Mbunga mbasambala chila kipenzeni bala kona ndoni mbasambalanga. Ah. La sona be Afrika kapati kwa singa nila na dafono nonde kiluka. Amolongo singa tonga so tonga la kezo chindwa. Akso buka batanga fu hein. Atasola ke mu ngeti kasala ke nagbata chi bongigi. Ala inga kodro chi bazu a 2, ala inga kodro chi kabem mapere bozoro. Et bien, Gbatian Dunia Keda, Mbainina Yangachala, Kete Kete Tosu et Pizan de Nasewakwe, 75-93-33-33, 72-29-52-52, Molongoti WhatsApp, 236 Nadawane Osepa, Wayenikwa Gogongo, 70-08-29-58.

Nando da Fonte Siri na Chimango Mbunga Mbasamba la Chilakui Penzini Balota Nando Nyota Pekonti Kapa kwa singa nlaso na Biafrika Umzi Tonga Sawe Asinandu Zifona la Tenteke Kereke na Bwanta Chibongi Kir na Tia Mozoko Antifa Giso Bagiso Mbeni ya dape doda nga keda chite na sara si lucha pe higo gigongo vogo vogo Isi ande mbunga mionbe chinda preka chilakui ande chite ne ayaya Chilakui kande tosa wa iwa rasta nguna yanga chimuzo franzi Ala mafadi tianga chikodro we Nangunga omene Ah d'accord Yanga chimuzo franzi like gasu Andi avi

Mbina kina place ya téléchargement, mbina ngwana leti garan, mbina sigita la fadegi na la kui. Ongo yati wanyoni ni la pe, asiwa, yeke ketonga sunan dondende sur la keda, sina mango radio de keluka, mozo kwa mwati tambora, mbeni mozo koni encore, tunebesu yu waraterna formidable musiki.